0: emanika yonke elalenka yi amosabuke nyoradenye tiatwinkishu ya
1: na wali yesu nejo kya nejo miure ishu wala baikita hata mtunga maki inturiyo
0: tiatwa mayana tene enga morure ile nyorada oishu yoko siligishu
2: sila wala grala maasa ene medo ya garanga ya ena ishu
0: ewani mo tiatwa marita
3: enkorobilenka yi
1: wale wakiri leshon sivinoshi na inyani
0: ima
1: wale

0: Mayan SM.
1: Ajo lembra, Nadia namdu torosi na niningito Mayan SM. Nairo kalonga na bogla niningito.
2: Awalnya nananu, belakang ini nanu mayanya nake. Naya dongkolong, nakanya rolling. Belakang lagi tengennya, lama kita tengen tanya kerjaan ni. Ajogi, belakang antonya ramah tadi antoning antoi wuni. Naya bangga singkisu, ni order kerjaan ni sumate. Ni order kerjaan ni entah singkisu apa kanya tu minyo. Desia ida sergalio deh ni tutum. Ni ibu nana kisah awal ni amo ni nya desia ini nalo ba.
3: Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.

0: Ndaikani ura tumono udo tulusuitie saa uni enka Kenya tiatua enka Kenya maa yenefeme nushirisha tana nikijuu enetasiri ya na. Tudungu na ajugi ya tana hii tingite sheni Dr. Fred Matiang. Nero limuwa ajugi lito tata barani mkwapi Kajiado South. Nungu takiji kuanzia nungu mana loito kutoku mpaka Rombo. Nijuwa nala tumurele kapina tumurele Maasai na iroroki. Naikiliwa na joka nyoni njeju. Teserka linalutu kakakaliki ya jugia nikijosho napasi na kiti ntuki tinakape kwa laini tulimone jugia ntuki nemera sababu pi pegra sari losho le Kenya kakakegra ya kautiki apala ashe naana karibu ole ningoni kajinaisho napasi toshio simu tiakalunga na karu kuni metasiri ya natia tuenga Kenya MIFM 0702-393917 ashu 0732-992-321 tia tuenga Kenya MIFM indi msigiru likilikuwa hii le SMS tenibusi yole WhatsApp te 0785-929-283 na isu muti ya tuingire sheni enka Kenya Mayan FM. Mayan FM, halo.
1: Hello Mayan.
0: Ni nyana
1: na sivu oling
0: ipo oling
1: ike ila
0: wei
1: sivu oling
0: ipa
1: toa kusaila kweni
0: ni nyana aga lule pigeo saila kweni norumuru wabo
1: oo mama Daniel neri ndi nyaka
0: mama Daniel ndi nyaka
1: eee
0: asho oling karibu keja ndi nyaka
1: Sidan ini ni kami beri anda malih kira ni deh sidan. Aja binangka iya sebulan dalam nolanda yang nasir dekannya. Amara seriana na.
0: Richard ni gizi neta seriana.
1: Aja biar malih wakil hamba amara seriana. Gangun nanti kan awal itu. Gara ini. Anggal lang gara beri hari kerja. Anggal yang berlian ni. Hello.
0: Kan ini topi.
1: Arma itu lah, bawa. Kena tangan ni juga, bawa kena bayar, bawa kena jengi, bawa kena terus. Naya engkau naya orang saya demu. Ini yang kau ingat ni? Engkau ini naya dia lah kar. Macam yang nama dia bawa kena andre negara merah seria na.
0: Asyoling.
1: Asyoling mana dia engkau ni?
0: Thank you. Engkau kena mana Ian FM?
2: Hello.
0: Hello. Nimegeu ya rangufu, hivyo na sauti mbaya sana. Alianka Kenya maia.
2: Pera gani?
0: Oye.
2: Tuko oleng?
0: Ipo oleng.
2: Mama Junior nare mruwa lalera.
0: Iye Mama Junior kutoko lolera.
2: Iye toa majiake kula mera siriana. Arba yala yori. Ngabrani babay. Nanga wala nyarabogi nirigidalda sara jise ama namelanya. Orme mirele bokin. Ngoro miugasa. Enggak aku lagi rungke di dalam dasar lagi jenis ni. Enggak wajar lah ribu agaro tu dalam dasar. Saja wajar kita dasar dia lah. Enggak aku lalu kau di dalam dasar lagi jumpa aja lagi. Orang dasar dia. Orang dasar kita saja wajar kita dasar dia. Naga ni sangat nala lasan dah wajar kita di dalam dasar lagi dengan orang dadi.
0: Asholing.
2: Aiy.
0: Kabisa nelorige lende manyonye masabo kana bena niu tengkuito ina lelek na tengkuito nyende manuti tembei nati ya buri orige lela kayuni ka shwaito tofauti leng na ile ni mahomo atipeka bid ana duo tukiniwa shwa na duo masaidi yo ana smart tv ni ni nyango shuru ni nyete na mpiki pika shuru ni nyano tanki lengare na ende mashomo arasa bidding turubia ni na bena ni ata nitiru nyamke rai smart tv na lumbanga lifuni tikita mumir ashuru ni nye shopping voucher onga lifuni na ara onom asho rubia ni cash na baya kesi ngalifuni onom turigyo jo ule soko fast aronya star 577 hash nilusi ya big bidi no telo rege le soko fast
3: ewangan olo show Mayan FM.

0: da bagan ado yi yok sa ja ola ni ngoni da bagan ayo sa umwan na e malaga ni ora to moni woni
1: ware
0: karim sa lai ni ngoni nersa ni gradu ngwa so umwan ni jungwa ra ne bo to jungwa ware jungwa kuni na ado ni weji e lela tinyi alungani obo waro kuni to yi lemurwa enyi alungani obo waro kuni to yi lengo binyi ni jungwa ola ni ngoni na da kuna sai ena kenya ti age to yi umwan sa umwan kabisa kabisa la ningo ninjona na simu siegu maya nalo
2: alaje
0: uye
2: morle
0: so babi
2: anigeleshi
1: eo
2: uwa
1: ibo leng
2: kidanga genya
1: sidai yanga genya kabisa
2: eh
1: kewang tare ngo erubuke ngolong kabisa
2: eh
1: kejenga genya ino
2: sidai sinya mai bi ngolong aga sabo
1: mhm
2: Ena mama no sina na romborogwa.
1: Yes.
2: Ana mari dumo kula.
1: Mhm.
2: Arba yela to banosi.
1: Mhm.
2: Kabra ga nego gira uni.
1: Yes.
2: Ngale he bana endro no le me sina na ro ile giro mama lai.
1: Mhm.
2: Obiri ni seria nga jenye.
1: Mhm.
2: Ana mere sira lo ngaro ndo mama genye.
1: Mhm.
2: Mama le se wo ngoro saila.
1: Yes.
2: Ada bo kin ayo en reso ngo sina yo ndo den kireti.
1: Asholing.
0: Thank you. Mayan, hello?
1: Hello, Mayan.
3: Hello?
1: Yes?
3: Bro?
1: Eo?
3: Suba?
1: Ibo, Ling?
3: Lashi?
0: Uwe?
3: Suba?
0: Na, Ling?
3: Hati jangwa la, ulo?
1: Yes?
3: Hati jangwa langka wala, abo, gina, na,
1: ulo? Uh-huh.
3: Lain orang ada bayar nawa bayi saji beri dah kong.
1: Mhm.
3: Jadi ini sebenarnya ada punya nak jual apa nak beri.
1: Mhm.
3: Ini ala jadi negri cincang orang berdua tu jual apa lagi sih.
1: Mhm.
3: Ada juga kita bayar mari jual.
0: Asholing.
1: Asholing.
3: Lain orang
0: Thank you. Mayan, hello.
1: Hello, Mayan.
4: Hello, Mayan.
1: Yes.
4: Good morning.
0: Morning.
4: Madam, I'm from CCDU.
0: Uh-huh.
4: Anyway, I would love one for one.
1: Yes.
4: Well, and I would like to know what I'm going to do.
1: Uh-huh.
4: And I would like to go on my mirror, and I would like to say, it must be a little bit of a balance.
0: Uh-huh.
4: I'm going to go on my mirror, and I would like to say,
0: yes.
4: I'm going to have a mirror, you know, don't you?
0: Mm-hmm.
4: Anda ini jarang banyak senang jero, moro ayam, moro sawah, moro hilang kan?
0: Yes.
4: Moro lain jarang jalan siari.
0: Eh.
4: Moro ini sini.
0: Eh.
4: Orang bayar lagi langkah saya kamera, cembon ni.
0: Ni juga.
4: Anda yang kajian dari sini.
0: Ah, Asholing. Thank you, Asholing. Orang kita kau naik ni cerita, ni kita jah she, ini cuma kita sini Mayan.
1: Mayan, hello.
5: Hello, Mayan.
1: Minyana?
5: Mami, hi.
1: Eo?
5: Suba.
1: Ibu, Oling.
5: Harang galasi.
0: Harang apa?
5: Hello,
0: Mayan. Hello?
5: Hello?
1: Yes?
0: Tidak, ada di amun jeneng tajam alih, kan? Boleh jelanya ke abon kredi dia, lor abi bolong kredi. Ini nabu nao shangkai teke. Kau sasih gino lari dusi, napi oli, napi oli, napi oli.
1: Mayan, hello.
6: Ola,
0: Sheik. Uwe.
6: Oh, leng anda buat apa?
0: Subuh leng.
6: Roro kita mau limbir si.
1: Arang amu a?
6: Eh, anda sudah surat dia mudah terorik.
0: Eh?
6: Eh, sebab terorik kerja sebab ni kita bumi jasa dia nak buat sihir.
1: Yes.
6: Saja di bawah pun bawah dia mungkin ada limbir si.
1: Ache.
6: Anak sudah suruh kita long hari ini si.
1: Mhm.
6: Masa ni anak kau ni dia nak buat sambur lagi tu apa yang kau najis bawah pun bawah najis kita ada masa dia nak majan nak dia terus angkat naik buat jalan masa dia anda sudah surat dia mudah terorik.
0: Asholing. Thank you. Ah, ini jual ngam. Semua pion kabis sama lagi ayuh lo. Na, engkau lah nengar lagi.
1: Mayan, hello.
6: Hello, Mayan.
1: Minyana.
6: Ibu, hello.
1: Ibu, Ling.
6: Rangan saya, apabila dulu Allah he.
0: Berang amur dua.
6: Maka dia lepas lari singgir ini.
1: Yes, kerja singgir ini.
6: Ibu sah.
1: Aha.
6: Orang ni saya. Orang ni dia doa langsung saja.

0: oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayane fe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wangano losho.
2: Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
2: Ere mayan.
3: Kidereta neke magemba naibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero. Olesendero.
2: Kaka sana jeri mbara kuna sayo lalini mwene. Maa enkigwana oramati. Wala hili mwento nungwe lobar noti. Ko shiri rajo enda retuoki. Amo zirwa wangora nyaka boizare. Araka yitoro gonyna. Piri mwge bunga na igwana. Amo jima indiru nimu. Ire jona aji. Ma sudo ngarna ini nursio limu nyo
4: ngarna
2: nyana yes sudo ngarna nyana itu limu nejo ara do yi olol to manaja to manaudo nejo ba ira no bo mama tenda ba ina bu abo dare ngotonyi erlan to manaja
4: to manari
2: nani ngira jo mo kra yibel yani edri ko ta lai nejo wori nyake pe genyo shi pe na nga yongo nyaka ki nejo nani ngajara muya na ushwal taw na nani ngere nara mera igerai mera yo habu gaja na manyana ngaji
4: ugirari
2: ne rona boy ngaja ni ngira gaba era gerwat ke alan to manaja mbaga sai ore sininye ne meema na uyu daira ngaji ugiraja mera ngerai mera rabayen yo gage ne rona boy ngaja kira nejo ore lekuak aira muya na mayo la nas kayu go babu kiti atua ene mai magisalani muni ajo tarodi khatar dana ko be bugu na maanye du mbaga baikini andale sinya ngoro nya mama sana romononi piru ka ba dinya tarere ko nya kera yenye aboitare la yole nya ero nya ki me yolo ila joro shite te kenya na ga ji shiwere du ngani pe ya ko ngani kitok na nya ngla ndo manaja o sit dana jos nya la barnoti ra ba yola le romono sit adin ndo mon ray gaja abolo ajo ka sa do sento ne gaja nemesha don la jona ndidi asana regaja la do bonu do na reta ni bi ay ko ngona ni jo sinje do shedi yolo shole kenya real ngani nyo ol ngani na rag bolo nyo ndamu nur ko me na jo da sa amdu la jo he bolo nya sinja bolu na garad la jo kombi ho sheni gas ro mama na nyo andare na ndi ay ga yugo be bugu da nyo te na shida amo e di bugu di an do la le mayan
5: hello
2: yes ibo leng
5: mana nak apa kita ni ya? Apa kita ni rezeki? Apa kita takhrono? Apa kita ni rezeki? Apa kita apa? Kalau tu amit juga nara. Saya mereka ni orang yang kaya nara. Dia nak bulat macam yang kaya. Mungkin orang yang bawa ni yang utuh ni kita ni ceraiye. Jo ini kan? Jangan entah siapa sahaja. Ina gua rasa dia orang yang kaya juga ya. Dia jalan mari ya. Dia orang yang lapar. Jalan mari kadis. Nara sahaja. Dia uki dia beli jangan angin.
2: Ama sasa hii ya mudola jo iruko ujari kijana hii ya naanya jo aibai ya na nele nyo erandu bayi ngoto nye kai sana hii kujana kijana hii pe hii idu muna ngoto nye amu ninyo nyo raa bolo aldawa jo aibai ya
5: lakima zala irodiyo ngoto nye jo jisi rasengu jisi kujimu irodiyo ngoto nye jisi ni nirodiyo ngoto nye Yes. I don't know.
0: I'm going to go to the house.
5: Yes, you never see a moon.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Masiara.
0: Eo.
1: Tuba.
0: Ibo oleng.
1: Pero yalasi.
2: Aranga mwa.
1: Me ngujara maji.
2: Ninya togol.
1: Ai halda ngamde se ngujara maji.
2: Yao.
1: Ai niwa se vaya nye de me la baba ga marenge.
2: Ehe.
1: Ahora estaba en el mamá en la banda y dirá mamá armarenge.
2: Oh.
1: Eh?
2: Ese mau dua seizin.
1: Mau dua seone wuyo ngora gudu ni ngkaria.
2: Ho.
1: Ama nani jarang sanite.
2: Ama arui.
1: Hmm.
2: Meji ngko bunya lame yu.
1: Ezi ole.
2: Kaka yu nani belu anjar manenge sahi da lame yu laijel.
1: Nega deserade.
2: Jangan ada deserade. Naro si jari serade. Ahi. Hushu.
3: Tolong naik tolong lagi.
4: Mungu baba natakan cokoran ni mungu baba naik tu angka yang ini yang maru meminta yang marah bagu angkita marah balik rara.
5: Engudi orang mati.
2: Nanti lagi kerja pun, amra dosa naik laju. Aja nak encai ni. Nanti lagi kerja pun, lo mula lo maringke, encol tu biayi, kagol tu biayi lala meyu.
0: Lo bebek.
2: Mama ni bebek, nengah sahuk meyu kolle. Nanti dia sokari, nanti dia meyu bayar sokari dana. Miki arah nanya. Yang kandar lagi. Agar anda sering kain dan nawar sari apa? Nayar je mbibil ni jo caca caca. Ni jo ni masih. Ni jo mawa. Merin yang kandar lagi. Marah dua lagi. Medennya. Merin yang kandar lagi. Merin yang mbibil. Merin yang jo.
0: Kandar
2: lagi. Marah dua lagi dan naik dia naji. Mayan.
1: Enggarai.
2: Enggarai.
1: Ah, money.
2: Good afternoon. Soba.
0: Eu.
1: Soba oleng.
0: Ibo oleng.
1: Allah ni kaja.
2: Kabisa kabisa.
1: Allah ni moral dengan ni musim tunggu jarang lagi.
2: Eh.
1: Apa ni bayarnya mu? Ini ni lampa ni rot. Bosi le tu lagi le ceramah normal ini.
2: Eh.
1: Ia kan nak jangan lagi orang itu kau tu dia lagi dia dia nak rukun darah
2: aku. Oh.
1: Pain
2: tu
1: olehnya
2: gempak.
1: Iya.
2: Ireja torno ne rwa genye
0: torno kolin
2: karuna emanya nyungu baru mala ndo mane nyungu baru eh torno siena na network nda kona jibirula rara we mayan hello ehe kore na gira kabul gara ni ndada muna ajiru na roi K24 plus bundle ngorna bundle to ndiling nara 25 bo peke yake ironya film ki anoto na wana wa now is done oleng rabi to mena bundle downloada
0: yes
2: na yo ren gri mo fi ni ngor oleng tebe downloada ni be kando ni nda ran gri series ni ngor downloada na ngorinya ba ku le channels tiaru ay kitan for plus wala ku le channels na be na ngor na ngaja ngori yake na bundle line ngoni basiro nya na *5 *24# ni rumo kia ndo na bundle najo ina ki 24 plus bundle
5: ewangan olo show Mayan FM

Olaini ni mwani. No namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu. Uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki. *577# Nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling. Ruanya *577# Nede maini la isulie mpesa isidan. Tere shara doropo ling.

0: Mayan FM. Online ni mwini, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake. Kaji gununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nende maini la isulia mpisa isi. Dan dari Shara Doropoling
1: Mayan FM ini ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo oboindi nabisha na kiti olende enosaen keshwe
0: Mayan FM
1: Kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabishana. Ito msi yote center one. Melelo. Isinya. Oltinga. Mashuru. Magadi. Mayan FM. Kibore enkiwanta. Tumbelian. Ereteti. Kabune. Sikawa. Kilutori. Irmeshu kila kule. Enini ngito Mayan FM. Noto nchipai. Wengkwi nye sabuti ato Mayan FM. Nkoroki olomono osingolitini sidanle kishoroltao. Intiringayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM.